0: Papa lu sampai pengen bikin di sini. Kamu sayang, jadi sampai pengen kita siang ya, Nata.
1: Jadi sampai pengen kita siang ya, Nata.